wasi sa wa jimi nkwa o awurade mansia wo dia kanita bidaso ti majama